Bagi Lewis Miller di Pertama Tu Negara Brunei Darussalam, sudah dikongsikan catatan peristiwa dunia yang berlaku hari ini beberapa tahun yang lalu. Hari ini 14 Ogos, ya, beberapa tahun yang lalu beberapa peristiwa telah pun dicatatkan. Di mana pada 1941, Piagam Atlantik, Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill menandatangani Piagam Atlantik yang menjadi asas penubuhan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Bagi mengenai dengan sosial budaya dan juga sukan, ya. Pada hari ini 14 Ogos tahun 1997, Indonesia menukar sistem nilai mata wang rupiah daripada sistem mengambang terkendali kepada mengambang bebas, menandakan bermulanya penukaran bagi mata wang negara tersebut, ya. Pada hari ini, pada tahun 2020, Sukan Olimpik Remaja Musim Panas yang pertama dalam sejarah dibuka secara rasmi di Singapura. Dan beberapa peristiwa-peristiwa penting juga dicatatkan yang juga dikongsikan menerusi catatan peristiwa-peristiwa yang bersejarah dan juga ternama, ya. Semoga catatan-catatan peristiwa tersebut akan menjadi pengetahuan pada kita untuk kita menimba ilmu dalam kita mengetahui sejarah, ya. Kerana bangsa yang bertemadun adalah bangsa yang mengenal asal-usul dan juga sejarah bangsa mereka. 5.11 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu retro dan juga revival, selain beberapa informasi-informasi semasa akan dikongsikan bersama sudah untuk pengetahuan kita bersama. 5.30 berita perdana ke udara.

Selagi boleh dikongsikan seterusnya, ramakan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Hari ini Jumaat 1 Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 14 Ogos 2026. Kerana cuaca diramakan sedikit berjerebu dengan hujan beras singa berkemungkinan berlaku. Kadang angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 10 ke 15 km sejam. Kadang laut pula berombak sedikit di paras 0.5 ke 1 meter. Suhu maksimum 34 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok diramalkan sebagai berawan dan sedikit berjerebu dengan berkemungkinan hujan beras singan pada waktu pagi. Tadi audiodikam dikongsikan ramalan cuaca untuk negara Brunei Darussalam untuk hari ini bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Hari ini Jumaat 1 Rabiul Awal 1448 bersama dengan 2026 ya, belum 28 ya. Dan untuk pandu kita bersama waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijriah 6.34 Mei petang, iaitu 2 Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota bersabda, Australia merupakan sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Anak Isteri berangkat ke Sydney. Majlis pembukaan di Kir Syarafil Anam 12 malam berturut-turut menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri memulakan lawatan rasmi ke Australia dengan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga, Majlis Welcome to Country Ceremony, Majlis Perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, dan Majlis Perjumpaan bersama Puan Yang Terutama, The Honourable Sam Monstyn AC, Governor General of Australia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga yang bertempat di Australian War Memorial Canberra. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Wayne Hitchers, Acting Director of Australian War Memorial dan Dr. Carl James, Head of Military History. Duli Yang Teramat Mulia kemudian meletakkan kalungan bunga di Tomb of the Unknown Australian Soldier di memorial tersebut. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat melawat Galeri Perang Dunia Kedua di memorial tersebut. Australian War Memorial menempatkan Tugu Peringatan Museum dan Arkib bagi memperingati jasa rakyat Australia yang terkorban semasa peperangan atau operasi pertahanan dan kepada mereka yang berkhidmat semasa pertempuran. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Parliament House. Di Courtyard Parliament House, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bagi Majlis Welcome to Country yang dimulakan dengan sembah alu-aluan daripada Auntie Serena Williams, seorang elder. Ini diikuti dengan smoking ceremony, iaitu budaya tradisi Aboriginal yang mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan para peserta majlis. Majlis perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, juga diadakan di Parliament House. Semasa perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda bahawa Australia adalah sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Teramat Mulia bersabda bahawa komitmen kedua buah negara di bawah kenyataan bersama mengenai keselamatan tenaga dan makanan akan terus memastikan hubungan kerjasama duhala di antara kedua buah negara akan terus kukuh dalam menghadapi cabaran-cabaran geopolitik. Senator The Honourable Menteri Luar Negeri Australia juga mengalu-alukan kenyataan bersama tersebut dan menekankan kepentingan negara Brunei Darussalam sebagai rakan kongsi yang penting dalam memastikan rantai bekalan tenaga dan makanan yang berdaya tahan. Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan lebih banyak pelabur Australia ke negara Brunei Darussalam dan juga menyentuh mengenai potensi kerjasama yang dapat diterokai melalui Southeast Asia Economic Strategy 2040 dan Wawasan Brunei 2035. Kedua pihak turut menyatakan rasa puas hati mengenai kerjasama maritim, terutama sekali melalui program-program pembangunan kapasiti.
Dulian Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat ke majlis santap tengah hari dihoskan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bertempat di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Australia. The Honourable Anthony Albanese MP Perdana Menteri Australia turut meluangkan masa hadir ke majlis santap tersebut untuk berinteraksi bersama Duli Yang Teramat Mulia. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke majlis perjumpaan bersama Puan Yang Terutama The Honourable Sam Mostyn AC, Governor General of Australia yang diadakan di Government House Canberra. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dialu-alukan oleh Puan Yang Terutama, Governor General Australia. Ini adalah perjumpaan kali pertama Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama Governor General of Australia. Semasa perjumpaan tersebut, Puan Yang Terutama menyatakan rasa kagum atas kepimpinan bijaksana kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam serta menyembahkan sembah ucapan tahniah sempena sambutan Jubli Intan Kebah Duli Yang Maha Mulia menaiki tahta menjelang tahun 2027. Kedua-dua pihak mengalu-alukan hubungan kerjasama duhala yang sangat baik di antara kedua buah negara, terutama sekali dalam bidang pendidikan dan pertahanan. Duli Yang Teramat Mulia juga mengalu-alukan lebih ramai pelancong Australia untuk berkunjung ke negara Brunei Darussalam semasa Visit Brunei 2027 ke arah meningkatkan lagi kerjasama pelancongan dan pertukaran antara rakyat. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan berangkat bersama Governor General of Australia menaiki kenderaan khas untuk menyaksikan kenguru di persekitaran Government House. Sebelum berangkat meninggalkan Government House, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan dengan ucapan selamat berangkat oleh Puan Yang Terutama, The Honourable Sam Mostyn AC. Setelah selesai majlis-majlis rasmi di Canberra, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat meninggalkan Canberra bagi meneruskan keberangkatan lawatan rasmi di Sydney, Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Canberra, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon bin Begawan Pin Raja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Haji Abdul Hamid.

hadir di RAAF Bestfaben bagi menyembahkan samak berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia. Dan yang teramat mulia ialah Puan Elena McKay, Assistant Secretary Southeast Asia Branch Department of Defence. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dan yang teramat mulia di lapangan terbang Sydney dijunjung oleh Puan Andrea Grayson, State Director New South Wales State Office Department of Foreign Affairs and Trade Australia. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.

0: menyertai rombongan diker dari College University Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB dan Universiti Teknologi Brunei UTB. Antara yang hadir, Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Juga mengadakan majlis yang sama, Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pangeran Anak Damin, Kampung Manggis, Madang. Antara yang menyertai kumpulan penghulu dan ketua kampung Zon 2. Empat penuntut cemerlang dianugerahkan beasiswa pemerintah tertinggi angkatan bersenjata di Raja Brunei. Manakala seorang penuntut cemerlang dianugerahkan beasiswa angkatan bersenjata di Raja Brunei. Penugerahan tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Penyampaian sijil beasiswa disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Terdahulu diadakan penanda tanganan perjanjian di antara Kementerian Pertahanan dan para penuntut berkenaan. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Antara tanda cinta dan kasih yang boleh dizahirkan kehadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membasahi lidah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Ini kerana berselawat itu selain mempunyai fadilat, ia juga merupakan bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Raih Fadilat dan Keistimewaan Selawat. Pasukan polis diraja Brunei akan mengadakan latihan menembak peluru hidup esok 15 Ogos dan hari Selasa 18 Ogos bermula pukul 7 pagi hingga 2 petang. Latihan dijalankan di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei, Kampung Sungai Akar. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak berasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan berkenaan bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda, Australia merupakan sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat ke Sydney. Majlis pembukaan di Diker Syarafil Anam 12 malam berturut-turut menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh negara. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Baiklah, berkata di rahmat Allah sekali lagi untuk pandu kita bersama. Waktu maghrib bagi negara Brunei Darussalam hari ini 6.34 minit petang. Bersama dengan pertukaran hari bulan dalam takwim Hijriah 14.2 Rabiul Awal 1448. Lagu terakhir dalam irama lagu-lagu retro dan revival.

0: Uswatun Hasanah bersama Ustaz Farisal Ali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita ni sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Taala. Kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada jua, kita ni dapat bersama-sama dalam rancangan inspirasi Uswatun Hasanah di National FM untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan, apa jua yang akan disampaikan dan apa jua yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita ini bersama. Baiklah, oda pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai manusia, memang sudah menjadi fitrah kita ini ingin mencapai kecemerlangan dalam hidup. Bukan saja hidup di dunia ini, bahkan juga hidup di akhirat nanti. Inilah sebenarnya cita-cita dan harapan kita ini selaku orang yang beriman dan bertakwa. Dan bukannya macam orang-orang yang lalai yang sentiasa mengharapkan kecemerlangan hidup di dunia semata-mata. Sebab itulah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita ini sering memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa Taala dengan doa, "Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka." Jadi inilah doa yang sering kita dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu

Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan apa jua yang kita ini hajati. Sebab untuk merealisasikan kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat ini bukannya sesuatu yang mudah. Sebab jalan yang perlu kita ditempuhi untuk mencapainya perlu sesuai seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukannya mengikut kehendak hawa nafsu kita ini semata-mata. Disebabkan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ini untuk mencontohi ataupun meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merealisasikannya. Kenapa? Sebab baginda adalah merupakan contoh ikutan ataupun teladan yang terbaik untuk kita ini jadikan ia sebagai inspirasi untuk mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yakni keredaan Allah dan yakni balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yakni dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi jelas, orang yang benar-benar menginginkan kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat sudah pasti akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencontohi ataupun meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai inspirasi dalam hidup ataupun kehidupannya, dalam setiap tindakan yang dilakukannya, dalam mencapai cita-citanya dan sebagainya. Dan termasuklah juga dalam perkara menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hubungannya dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, menjaga dan memperbaiki ibadahnya, pekerjaannya, perbuatannya ataupun akhlaknya dan sebagainya. Semuanya ini memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat seperti mana yang telah diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam amalan beristighfar. Seperti mana yang kita ini sudah maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terpelihara daripada melakukan dosa. Namun baginda tetap terus memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ini jelas ada disebutkan dalam sebuah hadis, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Persoalannya sekarang ini ialah, kenapa kita ini perlu beristighfar untuk mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat? Untuk menjawab persoalan ini, cuba kita ini perhatikan dulu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang melazimi yakni sentiasa istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu jalan keluar, setiap kebimbangan itu kelapangan, dan Allah juga mengurniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah, rupanya banyak kelebihan ataupun fadilan orang yang beristighfar ini. Sebab itulah penting untuk kita fahami dan kita hayati benar-benar. Dan apatah lagi ya, dalam usaha kita ini kan merealisasikan kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat. Sebab melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya telah mengajar kita ini ataupun menginspirasikan kita ini bahawa dengan memperbanyakkan istighfar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kita ini jalan keluar daripada kesempitan ataupun kepayahan yang kita ini lalui dalam kehidupan ini. Di samping melapangkan dada kita ini dan mengurniakan kita ini rezeki dari sumber yang indah disangka-sangka. Dan sudah pasti, inilah jalan untuk kita ini merealisasikan kecemerlangan hidup seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebenarnya banyak lagi contoh teladan yang boleh kita diambil melalui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dijadikan ia sebagai inspirasi dalam kehidupan dan seterusnya mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat.
Yang penting, kita ini perlu mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya, dan seterusnya mempraktikkannya dalam kehidupan kita ini. Insya Allah, di samping kita ini mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani akhlak baginda, sudah pasti kita ini juga akan

juga apa yang telah disampaikan tadi akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita ini bersama. Saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Baik, keberkahan di rahmat Allah untuk panduan kita bersama. Waktu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini akan bermula pukul 6.34 minit petang. Bagi daerah Tutong, waktu maghrib bermula 6.35 minit petang. Dan bagi daerah Belait, waktu maghrib bermula 6.37 minit petang. Pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Manasib Begawan untuk ikuti laungan azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib. Ia akan diteruskan dengan secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Baiklah pendengar yang dirahmati Allah, terus kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, mungkin tadi azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib. Dan untuk pada kita bersama waktu maghrib bagi darah Brunei, waktu isya bagi darah Brunei, Muara dan Temburong, hari ini akan bermula pukul 7.45 minit malam bagi darah Tutong. Waktu isya akan bermula pukul 7.46 minit malam. Dan bagi darah Belait pula, waktu isya bermula 7.48 minit malam. InsyaAllah, kita akan bawakan nanti pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Sebegawan, untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Pendengar yang dirahmati Allah, sementara kita menantikan bermulanya sembahyang fardu maghrib, kita renungkan artikel yang yang untuk kita kongsikan bersama, iaitu keistimewaan salawat, ya. Dimana kita sudah pun memasuki 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah, di mana kita dianjurkan berselawat bagi sama-sama memuliakan Rabiul Awal ini, ya, di mana Rabiul Awal kemuliaannya adalah menekankan keistimewaan bulan ini sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Islam dan petunjuk ke jalan kejayaan. Ganjaran selawat bagi yang dapat kita lihat di sini, itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak berselawat. Setiap satu selawat dibalas dengan 10 kali lipatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, kita kongsikan lagi mengenai dengan Rabiul Awal ini, di mana kita diseru, ya, sebagai umat Islam kita diseru agar memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempena ketibaan bulan Rabiul Awal yang penuh keberkatan sebagai tanda kasih dan penghormatan. Ia juga merupakan tanda kasih kita kepada Rasulullah dalam kita menghayati kecintaan, kasih sayang dan penghormatan sejati kepada baginda. Kita juga dianjurkan untuk memanfaatkan kedatangan bulan mulia ini dengan pelbagai amalan soleh dan kegiatan keagamaan di masjid-masjid

yang setentunya akan membanyakkan lagi fadilat dan juga ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada umatnya yang benar-benar bertakwa. Untuk pandu kita bersama, sudah pun pukul 6.44 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Sekali lagi untuk panduan kita bersama, waktu Isya bagi darah Brunei Muara dan Temburong ialah bermula pukul 7.45 minit malam. Bagi darah Tutong pula, waktu Isya bermula pukul 7.46 minit malam bagi darah Tutong, dan bagi darah Blight pula waktu Isya bermula 7.48 minit malam. Baik, pendengar di rahmat Allah, kembali kita ke Masjid Umaril Saifuddin Baras Begawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala supaya raja negara dan rakyat negara Brunei Darussalam terhindar daripada bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin.
0: Salatul hajat.

Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi kita telah ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dan sembahyang Sunnah Hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Radio Brunei National FM, ada pendengar yang dirahmati Allah. Seterusnya, sama-sama kita membaca bacaan surah Yasin. Semoga negara kita, negara Brunei Darussalam, selamat dari segala bala dan segala musibah. Kita dengarkan bersama.

0: Astagfirullahalazim, semoga negara kita, negara Brunei Darussalam, terselamat dari segala bala dan segala musibah. Mula berdengar, kita ikuti seterusnya intisari khutbah Jumat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, serta selawat dan salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita pada hari ini dalam rancangan intisari khutbah Jumaat. Insyaallah kita akan mendengarkan intisari khutbah yang bertajuk Raih Fadilat dan Keistimewaan Selawat. Intisari khutbah ini akan dibacakan oleh Yang Mulia Abdul Matin bin Aji Johari dari Jabatan Ahli Ehwal Masjid. Oleh itu dipersilakan untuk menghuraikan dan menjelaskan dengan lebih lanjut berhubung kandungan khutbah Jumaat minggu ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima allamtana. Wazidna ilma. Allahumma rabbi shrah lana sudurana. Wayassir lana umurana. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ أَلْسِنَتِنَا يَفْقَهُ قَوْلَنَا. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan intisari khutbah pada Jumaat minggu ini. Daripada mimbar yang mulia, khatib memulakan khutbah Jumaat pada hari ini dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, dan kami tidak mengutus engkau, yakni wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita telah pun melangkah ke bulan Rabiul Awal, iaitu bulan ketiga dalam kiraan takwim hijrah. Bagi seluruh umat Islam, di bulan ini tercatat satu detik agung dalam peristiwa sejarah umat manusia, yaitu lahirnya insan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal dalam tarikh Islam. Pada kebiasaan di negara kita

0: Brunei Darussalam akan menyambut dan menyemarakkan sambutan ini dengan pelbagai acara keagamaan. Segala usaha dan kegiatan kita ini adalah merupakan satu tanda kecintaan serta penghormatan terhadap Rasulullah. Para pendengar yang dihormati, antara tanda kecintaan kita dan kasih yang boleh kita zahirkan adalah dengan membasahi lidah, memperbanyakkan selawat ke atas baginda, kerana berselawat itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilat yang disebutkan di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah, yang pertama, orang yang paling banyak berselawat ke atas baginda akan berada dekat dengan baginda pada hari kiamat kelak. Yang kedua, orang yang berselawat ke atas baginda hatta satu selawat sekalipun, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Dan daripada fadilat itu, kita boleh melihat betapa beruntungnya orang yang memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Para pendengar yang dimuliakan Allah, akhirnya, sama-samalah kita menjadikan selawat itu sebagai satu bentuk ibadah dan bentuk ketaatan yang akan memberi manfaat kepada kita, dunia maupun akhirat. Semoga apa yang disampaikan akan memberi sedikit sebanyak ilmu dan i'tibar kepada kita agar kita semua menjadi insan yang mencintai agama Allah dan Rasulullah serta dihimpunkan kita daripada kalangan-kalangan orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Sekian sahaja intisari khutbah Jumaat pada minggu ini daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas penjelasan dan huraian khutbah itu tadi. Alhamdulillah Auda, demikianlah tadi huraian dan penjelasan yang lebih jelas mengenai isi kandungan khutbah Jumaat pada keluarannya minggu ini. Semoga kita ini mendapat manfaat dan iktibar dalam mendengarkan penjelasan itu tadi. Sekian saja untuk kurangnya pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: National FM Radio Brunei. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
3: Variasi Senja.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya'.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wataulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri memulakan lawatan rasmi ke Australia dengan berangkat ke upacara meletakkan kelungan bunga, Majlis Welcome to Country Ceremony, Majlis Perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia dan Majlis Perjumpaan bersama Puan Yang Terutama The Honourable Sam Austin AC, Governor General of Australia. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga yang bertempat di Australian War Memorial Canberra. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Wayne Hitchens, Acting Director of Australian War Memorial dan Dr. Carl James, Head of Military History. Duli Yang Terhormat Mulia kemudian meletakkan kalungan bunga di Tomb of the Unknown Australian Soldier di memorial tersebut. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya berkenan berangkat melawat galeri Perang Dunia Kedua di memorial tersebut. Australian War Memorial menempatkan tugu peringatan muzium dan arkib bagi memperingati jasa rakyat Australia yang terkorban semasa peperangan atau operasi pertahanan dan kepada mereka yang berkhidmat semasa pertempuran. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya berangkat ke Parlimen House. Di Courtyard Parlimen House, Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bagi Majlis Welcome to Country yang dimulakan dengan sembah alu-aluan daripada Auntie Serena Williams, seorang elder. Ini diikuti dengan smoking ceremony iaitu budaya tradisi Aboriginal yang mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan para peserta majlis. Majlis Perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, juga diadakan di Parlimen House. Semasa perjumpaan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia bersabda bahawa Australia adalah sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda bahawa komitmen kedua buah negara di bawah kenyataan bersama mengenai keselamatan tenaga dan makanan akan terus memastikan hubungan kerjasama dua hala di antara kedua buah negara akan terus kukuh dalam menghadapi cabaran-cabaran geopolitik. Senator The Honourable Menteri Luar Negeri Australia juga mengalu-alukan kenyataan bersama tersebut dan menekankan kepentingan negara Brunei Darussalam sebagai rakan kongsi yang penting dalam memastikan rantaian bekalan tenaga dan makanan yang berdaya tahan. Duli Yang Terhormat Mulia mengalu-alukan lebih banyak pelabur Australia ke negara Brunei Darussalam dan juga menyentuh mengenai potensi kerjasama yang dapat diterokai melalui Southeast Asia Economic Strategy 2040 dan Wawasan Brunei 2035. Kedua pihak turut menyatakan rasa puas hati mengenai kerjasama maritim terutama sekali melalui program-program pembangunan kapasiti. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya berkenan berangkat ke Majlis Santap Tengah Hari dihoskan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bertempat di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Australia. The Honourable Anthony Albanese MP Perdana Menteri Australia turut meluangkan masa hadir ke Majlis Santap tersebut untuk berinteraksi bersama Duli Yang Terhormat Mulia.

Pada sebelah petang Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Anak Isteri, Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke majlis perjumpaan bersama Puan Yang Terutama The Honourable Sir Mostyn AC, Governor General of Australia yang diadakan di Government House, Canberra. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dialu-alukan oleh Puan Yang Terutama Governor General Australia. Ini adalah perjumpaan kali pertama Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama Governor General of Australia. Semasa perjumpaan tersebut, Puan Yang Terutama menyatakan rasa kagum atas kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, serta menyembahkan sembah ucapan tahniah sempena sambutan Jubli Intan ke bawah Duli Yang Maha Mulia menaiki takhta menjelang tahun 2027. Kedua-dua pihak mengalu-alukan hubungan kerjasama dua hala yang sangat baik di antara kedua buah negara, terutama sekali dalam bidang pendidikan dan pertahanan. Duli Yang Teramat Mulia juga mengalu-alukan lebih ramai pelancong Australia untuk berkunjung ke negara Brunei Darussalam semasa Visit Brunei Year 2027 ke arah meningkatkan lagi kerjasama pelancongan dan pertukaran antara rakyat. Selepas perjumpaan, Majlis Perjumpaan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan berangkat bersama Governor General of Australia menaiki kenderaan khas untuk menyaksikan kangaroo di persekitaran Government House. Sebelum berangkat meninggalkan Government House, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan dengan ucapan selamat berangkat oleh Puan Yang Terutama The Honourable Sir Mostyn AC. Setelah selesai majlis-majlis rasmi di Canberra, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat meninggalkan Canberra bagi meneruskan keberangkatan lawatan rasmi di Sydney, Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Molkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Canberra, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon bin Begawan Pihin Seraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di RAAF Base Fairbairn bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Puan Alana McKay, Assistant Secretary Southeast Asia Branch Department of Defence. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di lapangan terbang Sydney dijunjung oleh Puan Andrea Gleeson, State Director New South Wales State Office, Department of Foreign Affairs and Trade Australia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, meneruskan lawatan rasmi ke Australia dengan berangkat melawat ke Western Sydney University Agritech Precincts dan tinjauan ke His Majesty's Australian Ship HMAS Yarra serta Holsworthy Barracks. Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Western Sydney University Agritech Precincts di Hawkesbury Campus bagi demonstrasi Agritech. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Profesor Ian Anderson, Deputy Vice Chancellor Western Sydney University dan Profesor Mark Choker, pengarah Hawkesbury Institute for the Environment. Duli Yang Teramat Mulia berangkat melawat Smart Glass House dan mendengar sembah penerangan daripada Profesor Mark Choker mengenai fungsi Smart Glass House dalam menjamin keselamatan makanan melalui penggunaan teknologi terkini Agritech dan menjana peluang kerjasama serantau serta menyaksikan demonstrasi penggunaan teknologi Agritech termasuk tunjuk cara robotik. Semasa keberangkatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berinteraksi bersama dua orang penuntut Western Sydney University. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke HMAS Westerham untuk membuat tinjauan ke HMAS Yarra yang merupakan sebuah kapal pesisir pemburu periuk api yang penting dalam strategi pertahanan Australia. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat melawat Holsworthy

Rex dan menyaksikan beberapa demonstrasi Special Forces. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Azmi Dalamiah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Professional FM。
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Pikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat.

0: selamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: National FM.

0: Zubair memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim. Surah Al-Kafirun.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim. Surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim. Surah Al-Falaq.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Qul a'udzu birabbin nas.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
3: Malikin nas.
2: Yang menguasai sekalian manusia.
3: Ilahin nas.
2: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
3: Min syarril waswasil khannas.
2: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
3: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
2: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
3: Minal jinnati wan nas.
2: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM Radio

0: Archive National Archive.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu

0: sembah, yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sama National
3: National Alarm.

Baik, peringatan di rahmat Allah untuk pandan kita bersama sudah pun pukul 4.26 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Dikongsikan seterusnya panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 15 Ogos 2026 Masihi. Bagi darah Brunei Muara dan Temburong, waktu subuh bermula 4.57 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.16 minit pagi. Waktu duha bermula 6.39 minit pagi, zuhur 12.26 tengah hari, asar 3.42 minit petang, maghrib 6.33 minit petang, isya 7.45 minit malam. Bagi darah tutung pula, waktu subuh bermula 4.58 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.17 minit pagi. Waktu duha bermula 6.40 minit pagi, zuhur 12.27 tengah hari, asar 3.43 minit petang, maghrib 6.34 minit petang, isya 7.46 minit malam. Dan bagi darah belah itu pula, waktu subuh bermula pukul 5 pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.19 minit pagi. Waktu duha bermula 6.42 minit pagi, zuhur 12.29 minit tengah hari, asar 3.45 minit petang, maghrib 6.36 minit petang dan isya bermula 7.48 minit malam. Demikian tadi pendengar yang dirahmati Allah, telah kita kongsikan bersama panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 15 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah bacaan tarhim ke udara pukul 4.47 minit pagi nanti.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

Baiklah, pendengar yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama waktu subuh bagi daerah Brunei Bora dan Temburong, hari ini akan bermula pukul 4.57 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.16 minit pagi. Bagi daerah Tutong pula, waktu subuh bermula 4.58 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.17 minit pagi. Dan bagi daerah Blight, waktu subuh bermula pukul 5 pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.19 minit pagi. Pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sebegawan untuk ikuti bacaan tahrim. Terus kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sebegawan.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأس المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah, untuk pandu kita bersama waktu subuh bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini akan berakhir pukul 6.16 minit pagi. Bagi daerah Tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6.17 minit pagi. Dan bagi daerah Belait, waktu subuh akan berakhir pukul 6.19 minit pagi. InsyaAllah, kami akan buatkan semula pendengaran anda ke Masjid Umar Al-Saifuddin Baras Begawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh seketika nanti. Bagi pendengaran di rahmati Allah, kita renungkan artikel yang dipetik dari Akhbar Berita Brunei. Sebenarnya kita menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah pembawa rahmat kepada sekalian alam. Cerita kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat-sangat dituntut. Kecintaan kepada Rasulullah bukan sahaja dituntut kepada orang-orang Islam yang mukallaf, malahan juga kepada anak-anak Islam yang masih kecil. Oleh itu kita hendaklah mengajar anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal lagi. Apabila cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar subur dan hidup di dalam dada seseorang Muslim itu, maka barulah akan wujud kepatuhan dan ketaatan kepada ajaran-ajaran serta perintah-perintah baginda. Soalannya sekarang ialah sebesar mana kita sudah benar-benar mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menghayati ajaran-ajaran baginda. Oleh itu paling mudah dan indah ialah kita mengamalkan secara berterusan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bukti atau tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi, kedudukan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Pendengar yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa terdapat banyak kelebihan dan keutamaan boleh kita peroleh daripada amalan berselawat. Antaranya, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah,

radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. Kedua, mendapat kebaikan, dihapuskan daripadanya dosa dan diangkat darjatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Talhah Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, telah datang kepadaku utusan daripada Tuhanku Azza wa Jalla. Maka dia, yakni Jibril, berkata, sesiapa yang berselawat kepadamu daripada umatmu, Allah SWT mencatat baginya dengan selawatnya itu 10 kebaikan dan menghapuskan daripadanya 10 dosa, dan Allah mengangkat baginya 10 darjat, dan Allah menolak atasnya, yakni membalas yang seumpamanya dengan berselawat itu. Ketiga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Keempat, menjauhkan kerugian, penyesalan dan akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kelima, memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan hamba. Keenam, melapangkan dada. Dan apabila seseorang membaca salawat sebanyak 100 kali, maka Allah akan melapangkan dadanya dan menerangkan hatinya. Ketujuh, dengan berselawat itu akan menjadi sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Kelapan, selawat menyebabkan doa seseorang itu diterima oleh Allah SWT. Dan kesembilan, melepaskan diri daripada keresahan dan kesusahan pada hari kiamat. Apabila seseorang meninggalkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menghadapi keresahan dan kesusahan pada hari mahsyar. Melihat kepada banyaknya ganjaran bagi orang yang berselawat, maka alangkah ruginya jika kita tidak memperbanyakkan salawat dan menjadikannya sebagai zikir dan amalan harian. Selain itu juga, jika kita mendengar Rasulullah SAW disebut, maka adalah kita berselawat, kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib, Nabi SAW ada bersabda, maksudnya, orang yang bakhil ialah orang yang apabila disebut namaku di hadapannya, maka dia tidak berselawat kepadaku. Pada pendengar di Ramadullah, kembali kita ke Masjid Omar Ali Saifuddin Maras Begawan untuk ikuti secara langsung. Laikan sembahyang Fadu Subuh.